0: Carolina. Erbahan. Agus our DAB. Radio Reroll.
1: Reroll Digitalk.
2: Erlinia, agus Ernair.
3: Agus Diab.
0: Stashu Nashington.